mbira bwe chuka na ina chusa fesie Allah subhanahu wa ta'ala agama antiriyaba ntuwa basinza Allah nenga buli muntu asinzira ku mbira mwali ebirunja abane Allah ebibyate yechusiza Allah na mwogerira mafukule khasra dunia wal akhira omuntu wechikecha bafiri dwe dunia ina akhira jenga roza ntukunsajja kubera kubirungi byerere nga tewali kumugezesa na bibi oyabera afiri dwa kunsi kunone kwa akhira ebirungi bwangu mukirizo bifunye wali batenga webaza Allah subhanahu wa ta'ala songa ate bizibu bwangu bifunye oyina okugumikiriza nofuna empeera z'obugumikiriza dhalika huwa alkhusranul mubin okonno okufiirwa okw'emirundi ebiri kwe kufiirwa okwannamaddala ng'obadde ofiiriddwa edduniya n'ofiirwa n'akhirayo. Yeah.

Illo kujja komantabo yeye nari tu keri Allah ngayari yenenya wa amana urufanyuma ruku yenenya nabo umukirizo umurungi urufanyuma ruku kiriza wa amila salihan nabo biriza kukure mirimu Allah jaya gara wa ulaika yadukuluna aljanna ababali yenenya nebabiranga bizimu Allah bagambye mugenda kuyingizi wejana wala yudulamuna shei ante bagenda kuliaza manyizi wakantuko na